Aka cuma yang gak korang, na kapitan, kaba, kaba ya, Edjo Franco. Dangai damu tua wawa, ba. Ua siang, kota na, ni nasi siang gak si, akina tu mui, benci Fabrya yang bimu bimu.

Mumoto apa no? Ada masih rendah na. Ia hamdi mungkin orang kaya ni di. Abi mumbola vaka semuanya. Bisa presiden ya balul ya antarana patronato de indígenas. Dama kobo tanyana boben boyem anabana bo baya mabaya mabala bo na bobul na ma ndimo tira ungatan min babala ma wa ngana na jamezi sena ngana na jamezi batta fo me bila mbo mena mabana ya min finemen jumute se senga mana ngaman ya mbem bana wabati Dibi suana na bisa na yene tambiasi yana yene ndio bengkangkang biasa yene bi. Dema karumina abobajang makam.

Aka cuma yang gak korang, na kapitan, kaba, kaba ya, Edjo Franco. Dangai damu tua wawa, ba. Ya siang, kota na, ni nasi siang gak si, akhirnya tu mui, banjir Februari yang dimulai.

aka chomo nyanga koroba na kapitan kaba kaba ya ejue franco danga da mutu awa wava wa si yang kota na nene sisi angesi akina tumu bonji fabra yenem bimu bimu